0: Walibawa Jay Nomeado na Evans Elbadina belua kugaina egumika yao egumi jamunya ezo laboti labo agafunao notukula bahawana bahaipeno iyo na malabani waladha weni bye noneno fanyela mtu mtu valie akusege vodhretu sabwa laboti labo wadwila ndelo na alva muda Mangwana pali ba mukala bamba. Baito. Najibo ningensi na vina la maronda dhinda na iyo kusogoro. Sinko sama basa lizu ne chobo mambesi warabu no skachipili. Ovano di Mr. Conseju na David Reis chibo jayaka ya matimu na dhaka makumeli. Melo vie vie.
1: Studios.
0: Ovitu kulela kimfanyela onda goyelela rinji.

0: Dikana mkuu mchito ni bondia.
1: Ya bondia.
0: Mahie, kaluga la huko wani nyukarewa.
1: Mkuno wakarewa na agumio, suma katamu ya bwene buduwe nengo itu wabu.
0: Ya hee, haba anuntia maningo rida. Kambe nusoma hie, banu na kwenye jwaka?
1: Mkuno wakarewa na kwenye ayaka, litiwe liziu.
0: Tiwe liziu?
1: Liziu.
0: Elidiu. Onata kanga se?
1: Liziu.
0: Ah, elisiu.
1: Kalau
0: amaru. Anak kan kasih ini ya?
1: Naisen size januari.
0: Zelu, mau ye ni?
1: Ye ni zelu, para ye ni eh para anugerah liu abile.
0: Ah.
1: An lagi.
0: Ah.
1: Bukan maka kami yang namcera anugerah ke iu nabule.
0: Ah.
1: Iba.
0: No tawalan sama iye, mampu suatima.
1: Ayo.
0: Yamba.

barbar mio del muledo wenyu mbonye emanya yenyu idi pugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu del muledo wenyu ole umakile lenyo sagwati thai ngoloche aga mba mwenyu na emwerumweru ya murendele di izi waga wi kamwadi jiedhana malabo menji vatakulu venyu del muledo wenyu ole ofuni lenyo wi athie vatakulu venyu na ebarbaru ya ole duwae ovano di ifia vatakulu venyu du utadela gani ebarbari yaga wi mwanyo di intamela beu na oziveliwa na sagwati dhaga muirumela wi iyo vina ni iziveliwa na mulima wao di iziwaga wi mangwana dayo munelo ofuga ndara yenyu mudifinyaga na dhala mpaka mio opuga ni pala vatakulu va mwanda mani wenyu Dili muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, eidi pugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu. Ovano, dino ulobani anamurala, kamudika nele nchiga tangu ya mio, opuga ni pala vatakulva mwanda mani wenyu. Sabani, milma zenyu, kazinji wa muledo ne kazinravi wa beu. Dili muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, eidi pugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu. Nota malela.

0: zindi nyimbo zathu zakusiyana siyana pa masiku a lero
1: kumana nkazi wakulu
0: nyakufa tokupata basa na nzathu a provinsia ya Tete
1: Bosu Pedro
0: Zambezia
1: alikuti